Kalau bingi kata pergi afia kata hamai ya taro taro tengah. Tapi kau eki Muhammad apure. Tapi fokus kita orang tu apa? Mumi mai kita pol kalau mau kau ibu mari orang kalif nafana. Tu kita tahu mutu fahas sebentar kau afi. Fahok kau tetap pol kalau mau poni. Kita udah mi. Tapi ni dia tahu iba kini valu per. Ia hilang begini dia ada tahu kifas no no. Pia te tau hoko atu ki a tae tu naula tene kuafi pia moi polo kalama, pia moi tau tupu. Kaya ka tau hiwa hoko hi, o atu I he whainga maare koini a himi tahani maa nai hao mo sisu.